angka ya ayah pun karun jauh na pe kita Father's Day, mereka kawat pasen akina, anata muandikin ke rongrongon muandikin ayah pun karun kita Father's Day. Papa.

Oh, men kuna mna bane te kura nane ke, ta pale te mama mai iru ya kain te bane te wansu ben mai yon te tepe tu volu ke, sina te betra pe nangangani ana pe tari na pemana ra kamen te betra pe ke, pasina kamen uran mongongura na pe panai ya te mene nana kura nane te pen, kiri pas apu nana nane pe mai sinanuku. I see, you know what I mean, sir. I put a paroi chow, our yon melody from 18.9, the man on the top of sire. My daughter, you will be met the one and soon, who would tell what we know, no, a better never going to the whole women in the middle of the week, you know, the Rikayo, gathering up, get the Kotabedong writer again, melody from 18.9, putting the ninte, tapim, make it on a croy, get out there, I don't want them week, you up in around Kuruna, no, again, I'm not going to week, a boob, I'm thing, abong. Nah, terangkan pada kanwan tu wujud apa urum, kan terangkan pada yang ini pada am target dia, kan target dia nak ini, kan waktu itu am target dia, apun nak orang am wakin tay nak oke, kan orang apa, yei am target dia, kan yang apa, kan kakatik ini nanti wujud tu warna metu warna, melayu efek macam mana pun dah, nanti metu ah, rorong kan, kan orang kanwan am target dia nak ini, nangan aku tu tak habis baca kau tu, tak aku kurai, mana ni, mana orang orang wajah. Anak tiba tuan nak korang katua tay. Senang kau kena korang nak kampana temis. Tuan nanti tak kapar aku berde tepota kini makur temis. Tuan nanti tepota kini makur yang aye tiba tuan pun nanoran kan. Bubu itu kau ramuan kanwa anak kampung kurak. Nanor orang way kau kau. Senang kau kena makur temis. Aku ini semangat orang kau nara ini. Nang kan dah berundur Stephen Sanchez. Tuk nara until I found you. Seorang ramai orang nara orang wayo.

0: Engineering Day Day. Aya pong engineer kail ko na ni kinagi te misi Engineering Day. Hoi lei!
1: Kwa tanya, anong tau roi tu kota kini makuri. Arieta me me makurian karikira ki akati me tuan kora kora ke misi. Nikarawa anapuka meru. Ipukin pongin te Engineering Day ke aya pong insinia ke pun misi Engineering Day.
0: Kwa wangu ene iku wakite leo, ajio tepo ngare na katiria kia ika kakaokine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. Soho!
1: Ya, hindi mwa, wakira kakaokine tintinia.
0: Insinia puni ngai ya wakine na nakarikine kakiripese ika bubura nero na katiitei, pa ngarina non taka inipeli. Kara wata kawai, temuris, suwa nao tarar wakine teran ba elemeru roi. Tak kita kain nak kusinan, awi makul ni si kerek ni, korak korak, akhirnya kerek ni kita tar. Herman,
1: kampar nak kita mana yang misi pun PUB, teachers, PVU, core or projects, kita kena kita raya at BMUs.
2: Aw ringa pa, kau pun ada nama bangun dalam makan yang asun. Awan nanti tay, ada nang karawak ingkan nanti buka baru. Pupura ada nang karawak ingkan tebal square, ibukin tungan naya bangun insinya, ada nang mau ringa nol panan kiri bas. Or na nun live streaming. Taita para ayo tatayya ka kao. Ipo kini buto ka kia arayin siniya. Aki hangaya. Aki anay mga tauroy. Tapi-tapi ka hapira kilibas. Na nun na takaw. Ay kapo.

tapi memang working mangkai temen sa bona baro jawa isua aya kero kero mangkan ki katu mekaro meteru kero kero mem kokorane kire pasengkai ge bona jawa isua tetai dikai yo.

0: One day at a time, may kanya isang uno ko na pang nangyayin kanya ng program kaya ang kawara ane kilipasin kay tamuantay. Ibigyan na ko ng tamuantay di kayo.
1: Ako na mabuti sa mga rado tayo ay ako tayo ito ay lalikin ng video. Dito po rin kumina yay ang mga yonit ang kongra ay kilipasin kay. Ang kongra rin ang mga koki ito po yay kakongran. Ano ko rin wag isa saan kakana po yon po nang kilipas. Nanti mo na po minukong tukong na buong tuwi kay. Nan anarun ka rin ko nang po nang kilipas ngay wala tan po ro. Arin na ron ko ng kongra yun. Ang karakotaw rin ay asan ko. Yasa de minister min tebo takin makuri ibugin nakawa ari para tagi siwo ni nga ngana ko para na secretary in tirapo te parties through the normal agreements ke de PNA no kondona ni minister me masare ai Anthony Mula edi bo sikaki min tebo takin nakawa pa karo ke yo ndaka tenpo tu ke ana ko yo ni masare ni kawa na maturo yasa de bona tagi siwo mta wote na ko an kai video yo nan tiri ke yo wote na bo bi men bewa no konu tiri ke yo yo wote na bo bi mono bo Nampak orang pada tak ke? Aku tak terlupa. Aku turun bayi, aku bayar. Nampak wakin cepat tak nak awak? Yang kita korang korang pukul na sihiron cuman di minister ke cuman tiada. Mereka sihir ke mana Jepun dan orang tak kamu is? Aku ya pora ini yang orang mahu kini korang ya koru. Asih cuman ibu dia Jepun dan nama. Kalau nak kalau yang nak korang di minister itu, pun nak pun tak kira kira pes. Aku kan yes. Ada tu kita ya yarun. Kalau orang di kabinet yang terbaru, tenggelam tu korang. Awak pun kau wakin di kira kira pes. Awak kau ini berdiri ke? Mereka ada merawa. Aku abu pura. Esen kata tua anak komision Australia, temui sini mana? Ada bi mohon untuk semua ribu ribu million. Intel ini kita ngaru bapu bua, bapu ini mana? Ada asal ni kau kira tarik makuri, nak makuri Australia, the farm scheme nak kau ya ayam su. Ini bos nak benda anak komision Australia apa? Ayo, epon ni benda ayam makuri, korak korak kain kiri pas. Ni kan orang ayam makuri yari akap ayak iya yon Australia. Eta kuri apa? Anak makin makuri ayo, epon ni korak korak putoh kaya iya usu. Ibu kini kain teran kain nono yang ayak beri mana? Ibu kini ide yang asliya, awi pun nuriya, ni kawak kena ayam mana ibu kini tay ayakarero. Ingat nane, awi pun cuma tawar dengan kayu asliya, muka kena nak mukul ayu, ibu kia cina seni kiri pes. Esa opsi entah mungkin kanon tepung, kawan tuan tak kena apa, ina ye kira kira kubu pun tari, ada kata tu awak kena nanti muka ina ayu esun, ni karo ko okas buat dengan awu pun mono. Ribos nak menjawab sayu, apa men kurang kurang kubu kubu ayu, aina kuna depan dua tak kimi awun tayan nane, awun kuna ni mete, nangin nak awu pun kiri pes. Mana juga kan dengan agak dia apa, ini dia irakan kerakin tiada tari, ada na wotan itu wonderi, nama kain anda tak ikai, nusun nak hutingnya. Esok ketika si Yuwera, Toria, ingat betul agak tu tuan makurun tak ikut kiri, ekor imyangin tes makuru, ayah pun makuru ini nusu, pa pun makurun envy pusiroi. Ini bosin agak ketika si Yuwera, pa anak tu tuan ikai, abu betul yang anda betul makurun tak ikut kiri ekor ayi, ayat ikai, nana kita pin na. Aki apa sih tepu merapatan atau in terkait dengan kau hari ibu naua, ani nak kau ni merawat dengan usin dari dikubur tengah tapi mewani mu, AMB pusiroi. Entah kau lagi terkait kisah itu, payah ia kan tanding asal roy ini metua. Ibu kau ini kaya nak kian makoran terkait bukan iu nak kontes makoru hari ibu kan ni koru yai. Entah rupa nak koran dikit paulu nak kita mana kani ya kawa hari metelah dari kapun pain AMB pusiroi, ATP ya kemari. Tapi anak didik ini mewu, jadi ia dekapun pun bayai. Oh, ibu kan yang nus, akhir asal ni pergi ni pun mewu ya. Ibu ini didikin kapun pun terkait juga yo. Envy busuroi pun terkait juga, ada terkait apa tana? Nah, apakah na ada pun ini mewu, disemari ini mewu, semita, hari tana, ini pun ini mesu buat bus. Ada ekita na nusi, jadi mewani masa ni wari buat tengah tapi mewani mu. Nampak si anak pasien sa, ia ana, awan yang awan mewani men, doa nak mewani men kai muana, awan dek mewu ya, si isman nanti mais ane. Esen kami tuan, anak pasi setia ni menjumpo. Paye kira kira masih yang kaya. Acan tiri ide yang kiri pas. Aki akhir ini ayah pom ibu kena rapu kaji tahu tiaga setia. Ibu kena ide ya setia. Kita MEXT scholarship. Ibu kena tiri ide anak. Ini bos nak mana anak pasi setia ni pa. Ya karo anak buku kena kau yati. Aika tengok ni masih mana masih yang tunggu kena. Aki pun tukar ki. Aki asal kita bina buki. Itu yang tuan anak tahu tiaga setia. Ibu tukar ya acan kiri pas. Ibu kena tiri ide. Aye tahu pa, nak tiba tu anak mahu sayu nak pun arah ini nak. Sekarang ini sebenarnya the mixed scholarship. Epun kerja kita kedua akan diri, nak kau yatai kiri pas, nak kerja kian depan kau iya, na yatai pa, aika pula. Arah pun kau tu iya, betul tuan diri takin kiri pas, betul tuan sebenarnya yang kedua akan diri. Esan peristiwa senauru, David Aden, nak kau tahu kau ini, ini noran nak kau akan kau iya, anak semua itu makro apa yang nak kau na tuwi kena pu, nak kau yatai bota ki, kian kaya anak bota ki, dekaresa katolika. Ini bos nak mana nak potong ini kerja orang orang dahulu, ada narrow media, baru na yo ebo te ibu ki ya kantia ron katri ka yon nauru ari amena na yan ami tarawa te du bo bishop simon money dina non the diocese of tarawa and nauru ngwane te koron ana kanime bu didi te bo ta ngai ni ari te ngai na yon na ba eka kaita wo dem ni mo ana kon te ta ngi te pes ni bus mai na te mere ni mo ani ki pe poniki ani karwa anwan te bu ko meru ari karwa ki on ko ina ba yan

awal di sana orang, mungkin di sana orang akan tukin angkong orang ayu awak kan tanya ayah bapa apa, engkau yeri, soalnya kini kami tanya nongong orang, nana dong orang seluruh kerja orang orang, akhirnya nana kau yang panang kiri pes, itu aku bawa sangkan ni, nongong orang tepuk orang tepuk orang, alung orang okay, asal nana kau ini nanti wikiai, kalau nak kamu apa, mana tiada tu nongong orang nak kau panang kiri pes, oh alung orang akhirnya nana kau katua jawab tu bimau kau tahu, jawab bimau kau isu kau tu pantai, kita tahu, aku kabinet kau kaya jawab kau kau tu tahu. Kita kunci jaga cuma apa, cuma orang orang orang mereka apa buat, on parents, ini anak mesti jatuh ipai, ni payah kari, jangan itu mai, ceri ceri ke, macam mana? Kita tu, kita tu yang mereka, aku rasa pergi indah nak turun, nak kong rayu, ayam nak kangen dengan kau, good night, esok lagi, asal nak buat nak tanya nanti ayu, ada tapas, enak, semua.

我们也没啊，我的明星那个卢伟文的代理企业，我跟伊本那个马拉卡丹诺代理卡丹给他们搞企业啊，那我那个马达文跟那个邦吉，不跟那边蒙古拉的代理吧。San orang mahu orang orang yang jalan kiri pas saya pernah pernah pengen. Kadang-kadang tuan cang kata orang yang nombor dua itu. Jadi metu kata tuan kadang-kadang tuan cang di mana nanti bukan jalan kiri pas saya pernah pernah. Kau orang kaya nak orang kaya pernah pernah nanti kata orang. Ayuh kan tuan kan orang tepungi hari kata orang kita kita ni memang orang pakai tay ayuh. Anak tu ikut orang tiri pos ayuh jalan orang yang apa. Tapi hari kita. Tapi orang yang nang oh tak kau mentirang buat apa yang kiri orang jalan kiri pas saya pernah pernah. Rota orang tapi uang jalan kiri pas saya pernah pernah. Jangan kita bersuap panah petiang ngai api api tiang ni metua tau mei meiang meiyo, naku meiyek meiyo, ayu wana kon debui metua nanti nats, yaku nantu kari meri nanti metari enroy awan meri bu. Ya makin naku tari tari tari gayu wana wana nginang teutan awan kara wapi api tu nawan tapi uang, teranding apa? Tu wana nginang teutan awan kara wapi api tu ntabu tapi uang. Imerakai mei bayang awan tarawa mei mayan, di tari gayu ana wana nginang teutan awan kara wapi api tu ntabu tapi uang. Terang apung tu orang yang tahu tanah ni kerawat pepe dan tahu tapi uang. Kuri aranu kau apa memang tu dari kayu tu orang yang tahu tanah ni kerawat pepe dan tahu tapi uang. Terang apung tu tanah tu orang yang ni kerawat pepe dan tahu tapi uang. Nono ustabi tu uang beru orang guna untuk dari kayu tu orang yang ni kerawat pepe. Terang apung kan orang yang tahu tanah ni kerawat pepe dan tahu tapi uang. Ono tu atau mana orang yang dari kayu tu orang yang ni kerawat pepe. Terang apung tu orang yang ni kerawu api api dan nawan tapi uang. Panah pun tu dari kayu tu orang yang ni meja buru ni kerawu, orang apung tu utara tu orang yang ni tu meja buru ni kerawu tanpa tapi uang. Kau ini bagaimana? Tepungina imain di sebong iya ta. Kata utawan dia orang mati ya bus tu dari kayu kata utawa kepa. Ena ya bus tari ke? De nato kita ya bus tu dari kayu na uang tu minis semua itu buina diri ta uang tu semua itu uang nak kita mita. Yang mengorang kan yang akan cawa awan karangai nanti ngabung. Jadi nana wah tu wana tersemarai tenungai suwa temita. Tiapu sari mui nanti de ngabung napa ki?

Di ba ngari tangan ng orang matawan kanawan tepung bukin ron waki main aku ki, jangan ondai na mehang merawaki. Karena tu antiang di mana nanti kata orang yang nampai suwa. Itu itu orang kata tuan, karena tu antiang di mana nanti jono, yang jono ni nama yang, kau orang kita boleh nama tuan pai na atau tau roy. Ayong kan, bukan tepi te, teripu sa ayong kan, bukan te, atau pun ayu ke, ane karu kuat jawa nuwan apa nengah pung naran way kai. Tapi hari ke pai, itu itu orang ni pengaki, tapi hari kon nang imiangin Christmas, orang nuwat atau orang nginang, atau karau nak kon nangin ano. Idari kita nanya, tema tu ada yang buka ni mana? Imei yakin jangan rawa kita, ni cara orang orang main ini nak meja. Jangan orang ni nama yang, tiang ni ya bebe tu orang tu tahu imei yakin main ini kuna kau meja, main ini kuat tu orang nak debu ini kuat tu nak spirina, ni nak kuna antuk ada meredan tay, hatari orang roy orang merebu. Taran te terai nanti dari kayu nak karau atau utara debu ini pe, nono debu, taran ni ngapung itu terai nanti anda isi nak kau tak karau. Tabuaran tetapi kalau yang awak nak ingat awak nak karau terutama ada pun tipe teranding apa yang ada isi nak kita karau. Kini semasa tetapi kalau yang awak nak ingat awak nak karau korak-korak ada pun tipe entah apa tipe awak teranding apa yang kini semasa yang awak nak ingat awak nak karau apa itu awak nak korak-korak ada betai. Kanton kan tiang ayah apa itu awak nak tua tahu mai ke mai nuku awak nak kau tipe mai awak jangan seperti na tari dan roy awak merapu ikanton. Terang tadi kayu ikan tun dengan orang ini nang orang meyapur nikarau nanu kaparau pur. Terang tadi kayu ikan tun dengan orang ini nang orang meyapur nikarau nakon apa-apa. Terang ningapung ikan tun dengan orang ini nang orang nikarau apa-apa. Kawan dah makai na tepungi na imuin teh supongi ata. Kata utawan tiara mati ya busi Christmas. Ija bus tari Christmas tapi meruah tapi ni semuin ruaiu anda tadi kayu anda teriata tuan.

Maria kia uwa de mita. Tiora Christmas. Ono wa de minis na kon jawa awa ni karangay na ningapong. Ndiri nanwa ay akia de simari awa ono wa de mita. Tiya po sari mo na Christmas ng ganda. Uwa wii matawana de minis na kon jawa. Tawi matawana. Tawa ni ngapong. Ndiri yata ay akia de simari ruwa awa ono wa de mita. Katawatawan tira mati ya po sa ganda iyaw ni kantun. Yora tari kantun. Tawi may suwa de minis na kon jawa ono wa de mo antayri kia yu. Kien tayin kantun. Ndiri nanwa. Ai akiat semari suwa wanu atemita ah ini yabu starting kan ni kanton kan na konta dari kayu ruwa wa temis na kon jawa tapi me uwan tenu kana bong de diria ta to wanu semari akia awa akia temita ina mengora tari kanton kan na kon tinga bong de moninga bong roi awa de minis mai no wa de rina no ai akiat semari isuwa wanu atemita awan rita na ram kan ke tawon kan on tepung bukin naron oi kai tawon kilpes na nak me apa oi tawon de ne meang ma rawaki

Kon mi wite sangora di te yei, ato kote ime to ilet ki nam bilyo, di to kore kumina yei, o mga yore te am kongora, e kribe sen kai. Am kongora di ane mga koki te fiwo yei ka kongoran, ato kore mga kise sen kakana kwe yon panan kribe, men te mwone pung ino konto kongora pung tuwi kei. Men ane roon karikon kono kono panan kribe, ngay wite ten polo, ane naroan ko nam kongora yo. Angkara kota uroi, o sanoo. Yes, the minister and the board of Kinimokuri, Bukinakawa, and the Paratari CEO, Nimanganako Parana, is a veteran interpreter at the parties through the Nauru agreements, get the PNA, Nokondona, the minister, May Masari, and Anthony Muller. It was recommended the board of Kinakawa by Karaoke, you and the Katanapung to Wikianako, Yon Masari, Ikawana, and Moshiro. Yes, the Paratari CEO, Tawatanako and KVDU, Mantiriki, I would not be in Menemua, Nokonu, Tirikayu, I would not be Monobo. Nemeroro di parataki, ay katulturua, ay tuturun pa'y ay kapaya, men wawakin te buwata ginagawa. Egi konan koro pukina si hirong te mende di minista ke te wanateda, ma esire ke mende yapon na noata ay kamois, ake aporo ay niyango, anumaku inako na yakoru, esi te wana ibugia yapon na nomina. Talon karayan na kwan te minista yo, punana po intagira kilipes, ay te kanyas, ariatok te yayarun karawan te kapelian te meroa, tangilan te kukona, awa ipun kakawakin di kente kilipes, awa ika indipidipike, ma aramarawa ay ka abubura. Esen kama tua anai komisin Australia, temui sini mana? Ati bi mohon uang untuk semua ribu ribu million. Inteli di kita ngaruh bumbu bawa bumi meni mewah. Ada asal kau kia tanam makuri, nana kamu makuri Australia the farm scheme naku ia ayamsu. Ini bos nak mana anai komisin Australia pa? Ayo epon ni kemana ya makuri kura kura kai kripes? Nikanu ni ya makuri yari akape yaki yai yon Australia. Eta kuri kipa anawa kita kamu makuri ayo epon ni kura kura putu kai yai usu ibukin kai teran kai nana ni ya kape mana? Ibukin di ide yang asli ya, awi pun nuri ya, nikawakin aja mana ibukin tay aikarero. Engan nane awi pun di metode dongkai Australia, muakin anak mukul ya yo, ibukin ya tenas ini kiribes. Esa opsi entah pun kanon tepung, kami tuan tayakin apa, enaknya kira kira kebubun tari, ada katuk tuwa kita nanti nama kain ayo esun, nikaruk okas buat tengah wobi mono. Ribos lagi menjawab saya yo, pa men kura kura nikapu kebu ayo, aina kuna itu dua tak kimia untuk yang nane, awi kuna ni mati, nangin nak wapen kiribes. Mana yo akan dengan kita apa? Enaknya kita kan kira-kin tiadan tari, ada nak buat anak itu wonderi. Nama kain anak tay kai, nusun nak tinginya. Esok ada kisah yowera, toria. Ingat betul aku tahu tuan makurun tukai buka di ekoru imiangin tes makuru. Ayah apa makuru ino nus, pa pon makurun MV pusroy. Eri bosin nak ada kisah yowera, pa anak tahu tuan kai abu betul yang anda buatan makurun tukai buka di ekoru ay, ayat kai. Nono kita pena. Aki apa sih tepu merapatan atau ini terkait dengan kuah hari ibuna uang ani nak kuah ni merawan dulu sih dari dikubuat dengan tapi mewani uang AMB pusiroi. Entah kuli kita katik sayu payi ia kantan ini asal roy ini metua ibu kini kaya rakyat ni makoran terkait dengan iu nak kontes makoru hari ibuakan ni koru yai entar upaya nak orang ni kita paulu dengan kita mana kain ia kawa hari metelat dari kapun payin AMB pusiroi ATPIA kemari. Wabu tabun anak didik ini meau jadi yeri kapolin payai, oih pun kainnya nus, aki asal ni perih ni pun meau ya, imuin dikin kapolin payin terkai bukai yo. Envi busroi pun terkai bukai, ada terkai rapatan, ni apakina ada pun ini meau, disemari ini meau, semita, arietana, ini pun ini mesu wajib bus, ada ekitana nusi, jadi ni wani wansan wari, wajang ada pun ini wani wani, ni mesti iana pasensa, iana, awan yang wani wani men, doa nak ini men kai mana, awan dik meau ya, si ismen nanti mesti an. Esen kami tu anak embassy setia ni menjumpo, payah kira kira masih yang kaya. Ajaran terdiri yang kiri pas, akhir ini ayah pom ibu kena rapuh jatuh tiaga setia, ibu kena terdiri ya setia, kerja MEXT scholarship ibu kena terdiri anak. Ini bos nak mana embassy setia ni pak, ekarawan anak ibu kena koyak cai, aika tengok ni masih mana masih yang tuh kena, akhir pun tu orang kaya, akhir asal kita bina buat. Itu yang tu anak jatuh tiaga setia ni pun tu kaya ajaran kiri pas, ibu kena terdiri. Aitu apa? Nak tanya macam tu, anak mahu sayu nak pun ada imun. Sekarang ini sebenarnya the mixed scholarship. Epun kerja kita kerja doa kerja ini, nak kau yakin kiri pas, nak kerja ni pakau ia naik tipe, ikan pura. Hari pun kau tu ia macam tu tuan rita kiri pas, macam tu cakap sebenarnya yang doa kerja ini. Esok ada presiden Nauru, David Adang, ni kau tak kurangin imun noran nak doa kerja kaiwa. Ani semua itu makro apa yang ni dokona tuh ikan aku, ni kaya itu bota ki, kini kaya anak bota ki, tekaris sah katolika. Ini bos nak mana nak posa yang kerja orang orang Nauru, ada narrow media, baru orang ayo, ibu tu ibu kia kan cerun khatir kaya orang Nauru. Hari amena ni tu yang anak Tarawa, sejuk bo Bishop Simon Money, di mana untuk diocese of Tarawa and Nauru. Dua anak tu korang anak kami pun diri kita posa kini ni, ada itu ini ni ya orang apa yang, ikat kaita wajah, ni mohon nak kunci tahu cakap ni kita si, ni bos mai nanti mereka mohon kita ikut ni,
ani karwa anuan timu kamera wale karwa kion kuinama abayan.

Ya boleh pura itu boleh nanti tayo. Saya korang ini tukin kanan anda mentai di kayu menemui orang from my China. Boleh nanti sah kat kira ni kira nanti di kayu mereka nak pernah di kira orang ngarai te main masum tataru ke? Awak te tataru korang masum main aku masih rau antai nak kakai tahu nak orang wenda mau kaya sen. Nak aku tu tengah ini aku pokok nak kaya ni kerana aku mengatiru ayo. Ini mang kau kira orang orang rontu bunga ayo ni kerana aku tengah apa? Ada sahaja orang komen dalam ruang negara kita, pun tarik mulut kita kita tegar air ini sebagai kasih pokok nak kandar ini. Pada mewujud film ini cina pun dah nampak mengawal apa angkau semangka, pa enak kau yang nak kandar ingat bangkit pun roy jawa nawa tegar, mesurai semangka bawa.

kind of Dixie Chicks me guna yani so hard demaring apa ngarang demato demaro man mai tur tur na payo ke ayan tara tini na me besa timeton gora gora tema mai tur tur ta karau e pakana pa ge bung ge ye pakana pa ta karau ge morning apung ada tu pun yang korang ini mahu dia faham macam mana boleh nanti, nanti pun dia metu ada pihak tepanan kah kah boleh mahu terus. Dengi nak koyak polis mana, nanti pun dia pun ti ada pun gayu ada ya. Mesti rawat siapa yang ke, mungkin kerini aja, kerini ni ya pihak korak-korak macam ya, ya pihak mak, ya pihak mak, ya ya dararua kororoi nak koyak ini mungkin dararua antara uyan nanti pernah kira pas kami tadi kira ini harap polis mana kah kah kerini aje, karena kami mengorak korang mahu dia faham macam mana boleh nanti, nanti metu. Nanganingkan kita kata kira kira nanti kami ipe kami kami makur akan kah kami ini nanti lagi kah kau akur lagi kau apa nak kata atin aran kami makur mah senarai itu kahai tahu cara apa kahai tahu itu terau yang kiri pas si bukan kami makur kami wahai nanti kira ya replacement replacement ni nara replacement mana tan kiri di nampak de mungkin replacement ni kan nampak nanti kira ini FM 89.9

Tú eres Don Williams, me conan apan some broken hearts na amen. Kaya isuwa ra itimin sa mga intaw ano ang tayong abong ngayon kung ano nga ba kung pa na ba irarik ni Mauria from my chinan boy na ano sir timid doon dati pa na nakakatigiro ay nakuyara policeman kaya policeman na yun mga policeman mani mante ya karinan na ko ay ka nikapanigi na yabong larang nikakawa kayo pagkinti noran tameron niya pikumaka o ya tararua korakoragi bakit katimatuan tiraw yon ikiribas ngayon sa timatuan mo yung roya ay dahil ako kamrara para Brisbane kami tekiro ay naroon na may ipong ngamon takakawa kayo o sa timatuan ng ati ara karini o ara kakatikiro ay na kuimi may namiuri a film ay chinan po yun tekiro ay kanoon na may tupog na musirawa arang tamaro ayo sana timatuan ng kakawa kayo katikiti kunar ni kunai kian anak orang kanak orang kanak orang tu mending apa kau yang orang yang makan tu mesti orang orang ika kau kipu kena pem mura ini pem kampan apa pukat kita makuria ke ini orang orang ika tengen kena anak kau yang mending apa kau yang beri nanda kau kuram ke negara kau pon jawa dua orang kan tu sewa kita pem ara kau orang kita program mana benga ini yang kunai kita tengen kena kau yang kita kena tengah kiri yang memori FM 89.9

Senadana mungkin de dokumen mereka itu dokumen Don Williams ke dokumen mereka bubu siya kangen tangan de bubu siya yo. Mereka FM mai China boy nine. Ya bubu siya kuna Korea dokumen ba ipun kau dengan ror nape nara program memeten nano rayu dokumen awa tapu karewa mai Wellington ngai ya kita nana program mai rest in peace awa tapu karewa. Ah kau mana na katangat aku nari ya tangira ki ay kan kau atau apa na ni kata kira ini mana ngan dapat teman nak kain dapat program ayo ke te ya wata bukare uwa ke sa sarang ni kina na pan dinon dapat program ayo ka kara ke mengai ina tikira ai una tikira ta pon komen ai a wata bukare uwa rest in peace a kore me uruna pan ke te su sen sare ke ne kwa kwa ta kira te te kuna ayo bukin auringan dapat teman dar horan dar program ayo ina tikira ai kono nam ampong na bayo mai kana yon New Zealand sa kame uruna ngora te te kora na kuran kuria ri yari ne ya pa. Kurang ambu businde, dengan apa gaya?

Kind Dixie Chicks me kunanya ni I hope ni, we see one word kita bini senarai narau ni kaki masa yogi ade tangiran kan kan kuna kita tangiran kan kata kaki yang memori FM 89.9. Ebo tu bini seru kalau bantu kita lagi sama kau yang kanya nakan di studio pa nang anak tangi kan dia kare kau na nakan apa na memang ada ni ni yang ni kita tapa kau ni mga uang raya iki ayo mamtai nang ani dah kuna kita tapa kau ni uang raya kita ni mana semang kau yang mencawat tu bini nang kata. Tiroi kanon di teman ngapung ni kayo.

0: Oi, bon si ta to wana te te minis ha te bori man gai te kan na por oi te buina ke yo te dai re sero roi kan tokin kan ondra program mare a pusi kuna ke ta ngira kan kata ka ki yo me ori fm mai chinan buina ni ke la dai ngon na mo logira te studio me kan onda kona na wo wo ke na la de de ni bugen no ram mai re ya te kori kan onda boninga po ngara te mero me mo tro yo ka me ori fm mai chinan buina ni sena te me to an kamero ru kon don ko ni ka ko bon te buina te dai ri Biasa nak bersurau ya, ke? Ah, macam kau orang kan yang mungkin yang lain apa ayo? Nampun doa jauh tapi mahu, macam doro ikan apa? Mana lalu kerja kerja orang panah kita. Pasti kerja kita tiada tiada tiada kerja kita oleh FM. Dah yang kan sudah macam kena korang pernah kau yang kan The Blue Lagoon macam ni atau korang lagi? Bukan tapi mana kita ayo mungkin dalam program mereka sepatutnya ayo.
1: You see, love is a serious thing.